ngir bopam wal wëtu gin bir mom lu yàlla bind tax yàlla bindu la borom bu ne woon law laahu lam yaxruj dunya min al adami su waro moom aduna doom dar doom tind baa na wa huwa al habibu allazi min ajlihi khuliqat khaliqa al bashari